0: ni nyini olukongoza engule ya radio simbi yomwaka 2025 wenjogera wano nga engule akadde kano olko omukolo omukulu gujidwa kaka uwo era wowulira bino nga osaba wandisi wenyumba yengule koja kigude Wilson Williams Aisa oba asomera abawuliriza abali mu kifo kino abantu dedda abakontanyi wabavudde mu masasa gatako ne gatako n'ebikala byabwe nga ebika ebirabisa okubanga birese abakontanyi abangi nabyo byogeddwako n'amasaza agalabisa okubanga galese abakontanyi mulundi guno abangi nabo bakoneddwako tinjagala okubuulira ekiri muno nti abantu batudde dda beetudde ekifo kyonna bakakamu abajidde mu mitega nswera abajidde mu busuuti eyekikyala mugimanyi bulungi nnyo yebambala abambadde mu ngeri yonna naye okusinga mu byonna buli muntu ali mu kifo kino enyambala yegyayambadde ddala eweesa omukolo guno nti gwa buwangwa ate era gwa nnono era eguweesa ekitiibwa yagala kutuusaako abamu ku bantu abatonotono batubuulire kiki kye basuubira simanyi bavudde mu masaza ki naddala bano abalabi naye abao abakontanyi bayitirivu bayitirivu bo bangi ekiri wano kiraga nti buli nteekateeka yonna yonna ey'okutandika ekibuuzo ekisooka egenda kutandika mu budde butono nnyo ekisinga okwewuunyisa newakubadde nti abantu batuuse era ne batuula naye era ebiriwo biraga nti mulyanga abantu bakyayingira era bakyajja okubaawo ng'abajulizi ng'engule omwaka 2026 ejjibwako akawuuwo mu kaseera kano njagala nyumyemuku okuona abatuuze b'omu kitundu kino abatuuse eddaano ku mpewo za simba ano wadde bali wano ng'engule bajoota buliro naye njagala nyumyemuku okuona bo kkiririze wa gye bavudde muzeeyi gy'ovudde kugira ki ova musaka ki n'ebala byonna ebyali muzeeyi oli ku mpewo live
1: So speak wako.
0: Osemu kugule eno okubeera ng'omutuuzi nga tugigulawo ey'omwaka 2026 njagala ombuulire kiki ky'owulira ii ky'osuubira ogamba kye kindeese era
1: olwaleerokindeeseaa abasajja beete kuinaomulimuolitiya
0: omulangira andawula esebo tukyaliko
2: yata
0: kamutuuseeko muzeeyi ono naye atubuulire muzeeyi muvudde luddawa
1: muvudde bubajwe sebo
0: bubajwe muzeeyi njagala ogeze maanyi ganga geninagu wadde emyaka gigenze gogezeemuko
1: bubajwe sebo nze kulaba ku ngule
0: nzeokulabaasaaoyogera ku ngule
1: ngule enyuma nnyo era tukiwuliriza era omukyalo wali mukyalo yawangula yamaliriza okuwuliriza engulode eno namuyita zawedde ngule yanyuma nyini
0: otute ebbanga ki

0: demu akatu
1: kagenda kubuka cheyo mangu nyo
2: teka na basikati
3: wo ukubetinga kukirizibwa buka abasusse emyaka 5 betinga no wegendereza
4: buli omu

sedume rubugora simba chenda musamva kasirisa satufemo mufimporo gome nunje yedembe nkubuza akonyo gwe na josinzi lukuliriza ni mkubaza na te emirimu jotusiza kenga unakuru waliru abacha aliku mirimu jenja ulutungu rubebaza mwebali kaza na mwebali kuwatanya Premier League kandanda soka kusoka rukoba kurukoba ngoma kungoma na kuru sandi na kusu mwezi mukaga mwezi gwa mwendo mwaka biri makumi abiri mukaga kubuza ako simulala zeka zibwe Hassan Sava omukambodia wa saba saja tulikuwa na singa zona bembendeka sanda kagadi Ford Potro hoi mama sindi chake kwa chanyi jogomba semba bole liantone rakai simba mujifunira kuchenda mubiri ya kasiri semu aninya sima online iliku www.radiosim.ug mbakuli sayo nyomi pire jiso sewo